0: ya yang wan yang do jamar lo guno
1: wanda
0: weli ngewe nga joxno waja
1: gitu ba ema pat timbal